0: Iwao nino mera gwanya baina no yego piem nino. Gai ya dika man, chai komi, wifi no tia gabu internet chiminyo I computer no no lembe. Uti DSTV and Euro films a papa to dilong. Conference on a chill page on the chocolate papa. Bar, pool table, le mata papa te galo wanke li kwai we kuj. Pipi pego pere te choro pol chwana chwana. A mancha galo we kaya ideal guest house. A teacher get a road, kaya runabout. Gare yo pimele Victoria. Tu wot kamitas mora no no. Wanu tika ne plan na madere chitu chem. Mwudu tia ta, naka poko buli wine. Tu yungi yali ara kiri kadu. My kai teru customer ideal. O yumi yi mochot. A chokai teru wele bichi dokele malo. O mwudu tisa ta chill. Pi booking ideal guest house a fight out. Go chimi nora bira bora biro. A bicha bicha la bicha. And when are you not? Ideal guest house. Tiko my ideal.
1: Oi Richen Radio, de kwena chigu chigu mecha tuwela meo karno. Na machimo titulo not, de kubungan rio, bungan wen not. A bungan wen angwen, kide Airtel, tie not, a rio no not, bungan not. A chele chel, not, a biro. Jami meo katuyu diku meno natin. Lego watini government, ye win kwacha members me parliament, wanin. Kwania, deka apach, kuluto, nen kire merocho ya kina utadera. Le?
2: Buruna be.
1: Wano doyo nyuba?
2: Ano beru doktor ukele kwa haro.
1: Oh, doktor.
2: Chego yu chelpek.
1: Hmm.
2: Ana, tapoyo program, ame kiti doru mokele, ame tapoyo, mpime maru vida abonga chuda. Tama yu nukele no.
1: Hmm.
2: Jangan tiada motif muka nu. Purba dana ni kan? Kum jama apa? Kotela level MP kerja mana bilang kerja ni kan? Anak tamu ni. Wanah cale jama apa? Mirumi jono cua. Jama ukar rumah je ni. Ino miu gini utah daro. Ajen lagi. Ijen lagi ni tamu ni orang muti juga ni. Bijo. Endang jauh terjun lagi jadi kuih entah kar. Bina lu dong ikan ni, bila mana no kaki na bina riko cikir kiri baru ada air no dong. Oti ucu bokin kita nu bokin ko bokir. Dong kaki anu sih ada komuni dia timu bina dia timu bina. Ko korok perwano mende kumenen no. Kita kini timu kiri. Entah apa muni. Gin miru kuber kiri jawa me. Di districtan. Bala kansilas. Nawengnya priority ada air. Priority ada air. Borakan. Di perahamai punyere, perahamai gina jama, I perahamai dahatal, I perahamai yo kita entia kubuke, no kiri kope cuk, restocking kiri jama pota pola jati meri kimpa cuk kanen, gin jama miro gin kuber kiri udah daro, kiri jo ame si local leadership kanen, dan lo gina jago doana share, you see di perahamai kope punyere, di cukul lo lar kanu ya nana bina nani karame kampen 2020, in 2016, dan in 2021. Itu kulur area me gi eh ai carro tunga MP apa gi no itu kulur kan yo
1: kuibale annex
2: anna hakari chi mindi pe nani ko
1: kuibale annex
2: eh kuibale en gor jan wana to mi gi mi ro yendo ki gi no ko ja ali yo jama me tia me nu rom ti yo ko che kope compensation kope ngo gi amo tia ko bu me yo to I pi no ti ten very unfortunate. Di bala mobile timer ilang karena mirror pe mirror jo controlling ikan kah kope na media timer cawan. Apo rejo amu nih inam kahane me leke inam wani na me one di nakwe 2016 no. Beri cilu jo juga inam pucah warni nak cawan. Nenom. Nyuar tu era jo inam nyuar tu era jo iran nyuar tu era alang area pola tiap timer ni. Eh, isu ni urui ke? Ia macam macam yang tinggal cawan ni. Mungkin kum blockchain, toh saya nak jadi macam macam ni blockchain. Cool juga, macam obinu, obanu. Apa orang kiri lomor moloni? Apa obinu cileri yang macam tiga? Ia ria baru ia bi. Nah, cawan ni jom air putus cukup. Ngata macam ni prison cawan beru kacagar. Macam obinu jam kanu yang obanu obinu jam kanu mian tak nak perlu ribut. Tiap ada kau nak cawan ni. Gimana mian gini wujud yang no? Nyuar tu ermo biru nyuar tu lana cuna duri biru neni gini uop yuri cani, bawa kyo beri lana dak bed kiri jua mau tiaw uop bed cari jua mau tiaw uop tu tu ermo dia timer enari kacioni enanya ni jawa ni biru war biru neni uti yerwe tu lana dak kue, jamu kena mata mungkin biru ti biru ni tirangoa me punyer me lana uop dia ni university sponsorship for example.

Ibuna nuno joni matina tina lwa. Ibuna nuno joni matin go nerepe. Ah. Anira bo tili bina kwa yokija joni. Wobagira bo tili bina kwa yokija joni manyiragi. Un joni manyiragu bedo muti joti nganyiragi ba mot.

0: kurang aja dong. Taruh deh cuma gula. Luang cegi ini. Anjing itu bawa dia ke aku. Nona. Alisan. Hey. Alisan biar worry. Anjing nanti cuma nyu dong. Dia tinggu biar tinggu bo. Alisan. Hey. Alisan biar worry. Anjing nanti borra nyu dong. Dia tinggu biar tinggu.
1: Olá, tá aí, Lúcia.

0: Kayaknya ini dah aduang bang, ini war deh no. Maku kuang gado biru biru nengo.
1: Wang ya itu re,
0: oma abu bu teresi o dugu. Ewo na po yo tungu chende nungo adulinu chende kyo beru kyo beru li lokal pecha ko penyu yuyon.

daya, unemurura kwa itamujudaya. Ame onyale itwera tivasi labi kela Maria onyale, ushanerite lo.